0: Coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPE. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Taba Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya bu, sebentar.
0: Loh pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh bu, kencing batuku kambuh loh bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh bu.
0: Sabar pak, coba minum ini.
1: Apa ini bu?
0: Proren pak, ini bagus loh untuk bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Bu, Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pas sangring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau gria herbal terdekat di rumah Anda.
5: Kesel aku mas, ini lagi kesel.
6: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
5: Iki lho masmu lho panggah ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 27 ora enek lho sing cocok karo hipertensine masmu iki.
6: Oh ala mbak, tak kira enek apa. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Agarilus Herbal Drink. Bahane yo alami, khasiat istimewa.
5: Ya wis, iki bapake yo, ge masmu.
3: Agarilus Herbal Drink, best seller Agarilus Series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
2: Citra Kopi Dangdut, awali pagi.

0: Ida bang.
1: Mbak Ida, kawasan Blitar Ciro. Bagaimana cuaca pagi ini Blitar?
0: Mendung nih bang.
1: Mendung ya?
0: Ya.
1: Gak panas berarti hari ini berarti ya. Linggau ini agak-agak berkabut tapi gak tahu ya. Ini kabut asap atau itu atau embun ya. Mau ditemani lagu apa ini Mbak Ida?
0: Lagunya Cinta Merah Jambu aja.
1: Cinta Merah Jambu aja nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
0: Salamnya buat Mbak Fatima, Yo Buruan Naik, Mbak Putri, Mbak Tini, Mbak Cindy, Mama Isla, Mama Deva, Mama Angel, Mama Erma, Bunda Fitri, Bu Junaidi, Mas Hartanto, Harmono, Mas Arif. Buat semuanya aja lah bang.
1: Semuanya aja, spesialnya buat siapa?
0: Spesialnya buat keluarga aku, semoga sehat selalu, buat suami aku, semoga sehat selalu, panjang
1: umur,
0: rezekinya.
1: Amin, terima kasih banyak ya.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, tadi ada Mbak Ida, kawasan Blitar Ciro. Kita sapa lagi, halo Citra Kopi dan Duta Garilo Loselte. Halo, Citra Kopi dan Duta Garilo Loselte.
2: Diawali pagi dengan happy, ada Loselte sehat, segar, semangat.
1: Semangat, pas banget tetanggaan ini ya.
2: Berarti gak masuk tadi ya mas ya.
1: Apanya yang gak masuk?
2: Ya, aku sudah ngomong kok masih say halo, halo.
1: Yang tadi?
2: Iya, yang tadi itu.
1: Oh, yang barusan ini tadi?
2: Iya, yang barusan tadi.
1: Oh, gitu ya. Nah, tadi nggak tahu kenapa tadi belum masuk suaranya.
2: Kalau sinyalnya.
1: Bapak Timas sedang apa aktivitas?
2: Ini berangkat kerja, masih siap-siap.
1: Oh,
2: berangkat kerja. Berusaha lamain sampai di rumah. Terus.
1: Yang penting radionya dibawa ya.
2: Jalan ke sana kemari capek mas.
1: Iya, semua orang juga gitulah, kalau jadi diem doang mah itu patung namanya. Jadi manekin tuh di apa, di swalayan, di supermarket.
2: Kantornya
1: di mall gitu ya. Mau ditemani lagu apa ini untuk menyemangati?
2: Lagunya Sia-sia Aku Mengharapkanmu ajalah.
1: Oke, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
2: Salam-salamnya, fotokopinya siapa tadi, Mama Angel, Bunda Fitri, Bu Sumarni, Mbak Ida, dalam masuk semuanya aja lah.
1: Semuanya aja, spesialnya buat siapa?
2: Spesialnya untuk Mas Bidai aja, ini
1: Mbak Bidai ini. Oke, terima kasih banyak ya.
2: Ya, makasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mbak Fatimah kawasan Blitar Cirebon yang sudah bergabung juga. Kita sapa lagi sahabat Citra, penelpon selanjutnya atau penelpon berikutnya ada siapa? Halo Citra Kopi dan Duta Garilo Loselte.
3: Awali pagi dengan happy, agar Loselte sehat, segar, semangat.
1: Semangat. Selamat pagi Mas Arif.
3: Selamat pagi juga Mas. Sedang masih kepakaian.
1: Iya, masih ada kesempatan lah buat Mas Arif apa yang enggak ya. Kan emang sengaja aku tahu itu tadi Mas Arif yang nelpon gitu. Lagi apa aktivitasnya Mas Arif?
3: Ini baru pulang dari belanja Mas.
1: Oh, pulang belanja dagang hari ini berarti ya?
3: Iya, dagang. Katanya cuaca mendukung ini.
1: Mendukung atau mendung?
3: Ini kan kabut, ini saya ada kabut kan panas.
1: Iya, bukan kabut. Kalau kabut justru belum tentu panas. Kalau embun di pagi hari biasanya siang panas gitu.
3: Iya.
1: Dan ini sepertinya sih yang gak tahu embun gak tahu kabut ya. Ini pokoknya ada putih-putih gitu. Jarak pandang juga terbatas ya. Mau ditemani lagu apa ini mas?
3: Lagunya siapa bisa mas? Itu Akura Popo.
1: Akura Popo?
3: Ya ada gak?
1: Ada, nanti diputerin ya. Oke. Akura Popo dari Mona Ochan. Nanti diputerin ini versinya Jupe ya.
3: Iya.
1: Sama-sama ini buat siapa saja mas?
3: Salamnya buat semua fan Radio Citra dimana aku berada, khususnya di wilayah Sukomulyo yang lagi monitor. Salam kenal lagi dari siapa yang mas masukkan dari grup Pak Zubanain.
1: Bang Jo.
3: Ya Bang Zubanain. Ayo kabungan. Jangan lupa.
1: Kawasan Majapahit dia.
3: Oh iya.
1: Lagi dan, dengerin dia.
3: Ya khususnya buat keluarga saya, terima kasih selalu dan buat mas Bijanya.
1: Iya, terima kasih banyak ya.
3: Sama-sama.
1: Yo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arif, ya aman ini sepertinya suaranya udah cerah sekali. Berarti menandakan jaringannya udah bagus. Biasanya kan jaringannya sekarat itu. Putus-putus ya kan. Kita sapa lagi satu penelpon terakhir.

0: Halo Citra Kopi Dangdut Agari Lusil Teh.
1: Halo pagi dengan Happy Agari Lusil Teh. Saya segar semangat.
0: Semangat. Ada Bu Junaidi.
1: Ya.
0: Ya, bagaimana kabarnya Bu Junaidi?
1: Motornya sehat dong, guys.
0: Alhamdulillah. Sedang apa aktivitas saat ini?
1: Ya.
0: Sedang apa aktivitas saat ini?
1: Aktivitas masak nasi sama sayur dong, guys.
0: Nah, masak nasi sama sayur. Pak Junaidi udah berangkat emang?
1: Udah, tadi yang beberapa jam
0: 7
1: tadi.
0: Oh gitu ya. Ya deh, ini Bu Junaidi mau dihibur dengan lagu apa?
1: Cinta Berbisa dari Bunda Rita.
0: Cinta Berbisa. Oke, sebentar ya. Oh, nggak masuk di playlistnya Kopi Dangdut?
1: Nggak masuk.
0: Sebentar. Ada nggak? Sebentar, ada kayaknya deh. Wah, ada nih, aman ada.
1: Ya.
0: Salam sapanya buat siapa saja?
1: Namanya buat Bapak Timat, Bapak Rohidi, Bapak Irma, Mama Endur, Bunda Fitri, buat Bapak Tata Balban, buat Mas Aladin, Mas Arin, Mas Hasan, Bapak Yon.

0: Buat semuanya ke Bengkai.
1: Semuanya aja. Spesialnya buat siapa?
0: Ya, buat kita semua, semoga sehat panjang umur. Buat Mas Ijanya, terima kasih atas waktunya.
1: Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tadi ada Bu Junaidi yang sudah bergabung dan sekaligus menutup perjumpaan kita di program Citra Kopi Dangdut untuk edisi kali ini. Sahabat Citra, terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa setelah ini masih ada program selanjutnya, jadi tetap rapatkan barisan bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Semangat untuk semua aktivitas dan mudah-mudahan aktivitas di hari ini menjadi berkah untuk kita semuanya ya, dan menjadi ladang pahala juga untuk kita yang khususnya mencari nafkah untuk keluarga. Tetap semangat dan sampai jumpa di program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ol.
1: Wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
0: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor

0: Ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune Brik.
1: Kok sampean ngejak Ibrik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul Kardina Brik dihasilkan dari proses Marigold. Manfaat dari kapsul Kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul Kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul Kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul Kardina Brik. Kapsul Kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia lho Pak.
4: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini lho.
3: Morinda? Siapa lagi Morinda?
4: Ini lho Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lho, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
3: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi lho Pak, bisa ya Pak ya?
4: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
3: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
5: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
8: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
9: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau.
10: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
11: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Mungkin sebagian kita menyangka jihad yang paling besar adalah berjuang dan berperang atas nama kebenaran. Namun menurut sebuah hadis, berkata yang benar, terutama di depan penguasa, merupakan perjuangan yang paling berat. Buktinya, banyak sekali orang yang berkata benar di hadapan masyarakat, ternyata mereka dibenci, dimusuhi, dipenjara, dan bahkan ada yang dibunuh. Karena itu, orang yang berani berkata benar, khususnya di depan para penguasa, dan tentu dengan cara bijaksana, berarti ia telah menempuh jihad yang paling utama dan disukai Allah. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Jihad yang paling utama ialah berkata benar di depan penguasa zalim."

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: You done?
1: Yeah.
2: 102.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Dokter Herbal.
1: Keluarga sehat Indonesia. Wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi tetap cantik, tetap sehat kulit kita, tetap sehat rambut kita, selain dari menjaga pola makan yang sehat, banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, kita juga bisa menggunakan suplemen yang memang sangat baik dan aman untuk kita konsumsi sehari-hari. Utama

tetap sehat, ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu ataupun wanita-wanita yang datang ke salon untuk

0: untuk kita komplit. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Kardinas Squalene solusinya. Kardinas Squalene solusinya. Squalene merupakan hasil ekstraksi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin, sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Kardinas Squalene, produk terbaru dari Agarilu Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.
1: Bagus 2,6 Citra FM Lubuk Linggau.

0: dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smart Print Digital Printing solusinya. Smart to Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smart to Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smart to Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smart to Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smart to Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres, 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Aduh,
1: sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432 dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411 dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Klinje, 0813-7765-0549 dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989 dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929 dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Bapak Yensa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
6: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
7: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Ya, lagu romantis Sobat Citra di pagi ini Bang Ji hadirkan di ruang negara Sobat Citra di program Citra Pop Indonesia. Cynthia Ivana dan Ruri Republik. Siapa yang sangka ternyata Ruri Republik ada juga ya lagu yang duet sama seorang wanita. Ya, ada pesan dari hati. Ya, istilahnya pesan yang selalu dijaga, pesan yang selalu tersimpan, pesan yang suci yang bisa diartikan dari hati ke hati.
1: Akan menyentuh jantung hatiku.
0: Ya, semangat untuk semua aktivitas Sobat Citra di hari ini ditemani bersama Bang Jai di program Citra Pop Indonesia. Masih banyak sekali kemeriahan Bang Jai hadirkan hingga pukul 10 pagi di program Citra Pop Indonesianya. Dan kita nikmati saja cuaca yang di saat ini sepertinya masih bersahabat sekali. Tidak hujan, tidak begitu panas, walaupun tadi prediksi Bang Jai kemungkinan panas, tapi ini tetap sih kemungkinan panas juga Sobat Citra. Karena udah mulai terasa-terasa gitu ya, ada rasa-rasa panas dari sinar matahari tapi masih terselimuti mendung ataupun kabut asap. Bang Ji juga kurang begitu memahami. Tapi yang jelas di hari ini jarak pandang itu sedikit terganggu dan terbatas. Bang Jai sangka untuk Sobat Citra khususnya pengendara roda 2, roda 3 atau roda 4 ya, tetap hati-hati di jalan, jaga keselamatan, tetap patuhi aturan lalu lintas yang berlaku. Semangat pokoknya untuk semua aktivitas di hari ini, nanti Bang Jai kembali lagi. Tetap di Citra FM Lubuk Linggau, lebih dekat di hati, lebih dahsyat mendunia.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
3: Monggo Pak, niki wedange.
4: Nggih, Bu, suwun.
3: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten njenengan iki?
4: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
3: Oh, alah, walah. Yo najan to ngene yo pangobati lho Pak. Sing tenang-tenang. Positifne pikirane riyen geng jenengan niki lho. Jari Bu Dokter, konsumsi Agarilus Drop mawon. Agarilus Drop ana gamat, pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
4: Wow, iyo ya, Agarilus Drop. Solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarilus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan nutrisi

Hai kesayangan, sampai sekarang musim tuh masih stabil ya. Bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah, untungnya sekarang aku udah kenal sama Dupi susu kuda yang mampu meningkatkan imun kita. Jadi gak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Gak perlu khawatir karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh dan rasakan sendiri manfaatnya.

0: Wokong, hari-harimu tampak lesu. Wajahmu pucat. Apa kau baru saja diputus sama pacarmu?
1: Gini loh, Bude. Tensiku rendah, kurang darah. Kok yuk dikira diputusin pacar? Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
0: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja. Harus ditangani dengan cara yang tepat.
1: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak. Jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
0: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel T. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel T untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel T juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel T bisa Anda dapatkan di Grasehat Agarilus, di apotik dan di radio kesayangan Anda ini.
2: Gas Bagas, emang ana ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang rene ya.
3: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang, boyo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
2: Alah le, wong cek enom kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Jigo 26, susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis to jajalen sik.
4: Kini telah hadir Zigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
5: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Pak, cepet toh, gantian.
4: Iya, Bu, sebentar.
3: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
4: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh, Bu.
3: Sabar, Pak. Coba minum ini.
4: Apa ini, Bu?
3: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
5: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumakan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Taba Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
7: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Ya sahabat Citra, masih di program Citra Pop Indonesia Hits, lagunya menggelegar semangatnya. Dan sudah saatnya Bang Jason pamit di ruang dengar sahabat Citra di hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan jangan lupa setelah ini masih ada program selanjutnya bersama penyiar-penyiar berikutnya yang akan menemani sahabat Citra semuanya. Tetap semangat untuk semua aktivitas di hari ini. Dan sampai jumpa di esok hari bersama Bang J di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Lebih dekat di hati, lebih dahsyat mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Daya bangsa.
1: Ada dua keluarga di masyarakat yang terputus hubungan persahabatannya. Padahal dahulu, ketika dua ayah dari kedua keluarga tersebut masih hidup, persahabatan dua keluarga itu sangat harmonis, saling berkunjung, dan saling bantu. Islam membimbing umatnya agar senantiasa menyambung tali persahabatan yang telah dijalin baik oleh orang tuanya dahulu ketika masih hidup. Karena yang demikian itu merupakan amal jariah almarhum yang pahalanya masih tetap sampai kepadanya. Di samping ukhuwah dan kasih sayang antara keduanya akan terus terbina dengan baik. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kebaikan yang terbaik ialah orang yang mau bersilaturahmi atau mengunjungi orang yang disenangi ayahnya sesudah ayah itu meninggal dunia.

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Ada nenek-nenek pakai bikini.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Tips sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga sehat Indonesia, kolagen yang ada pada agarus drop memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk bisa menjaga organ tubuh kita, memelihara organ tubuh kita untuk selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua, dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang, dari balita, dewasa maupun lansia, sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarus drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarus drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi agarus drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarus drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarus drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarus drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolahan lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
5: Citra FM Lubuk Linggau.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etama Premium dibuat dari susu kambing Etama murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya untuk Indonesia Tercinta. Hai hai, assalamualaikum. Selamat pagi sahabat Citra. Jumpa lagi bareng Dinani hari ini di edisi Rabu 30 September 2026. Hari terakhir di bulan September nih ya. Gak kerasa, besok udah masuk Oktober. Kira-kira Oktober mau ngapain ya? Ya, yang pasti setiap harinya kita akan melakukan kegiatan yang sama ya. Bangun tidur, siap-siap mandi, beberes, masak, kerja, terus pulang, istirahat, tidur lagi. Gitu-gitu aja terus ya. Namanya kehidupan ya sobat Citra, dinikmatin aja. Dan alangkah baiknya nih ya, semoga di bulan selanjutnya lagi kita terus mengadakan revolusi ya, introspeksi diri, perbaiki diri, apa yang harus dibenahi dalam diri ini gitu, biar jangan sampai jadi orang yang rugi. Masa hari ini sama hari kemarin sama aja gitu, harus ada perubahan dong ya.

Ya, semangat terus pokoknya buat Sobat Citra dimanapun berada ya. Selalu semangat, selalu mengupgrade diri, mengupgrade mindset dan semua-muanya. Semangat pastinya Sobat Citra di pagi ini bisa membersamai lagi masih di edisi produktif ya. Yang lagi di perjalanan, yang lagi kerja, hati-hati di jalan dan semangat terus dalam beraktivitasnya. Semoga berjalan dengan lancar kegiatan hari ini sampai paripurna nanti. Seperti biasa, sampai pukul 12 siang nanti Dina bakal nemenin Sobat Citra semua untuk dengerin lagu dangdut terbaru mulai dari 2010 sampai 2026. Dangdut klasik ya, dangdut yang ada remik-remiknya tuh, yang ada DJ-DJ-nya. Yuk rapatkan barisan yang doyan dangdutan bareng Dina di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau di Citra Gongseng. Zigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget. Dan yang gak lupa juga nih ya, Dina mau dengerin pantun-pantun terbaik dari Sobat Citra semua di rumah. Jadi yang mau gabungan jangan lupa nih catat-catat dulu pantunnya ya, atau dihafal-hafalin dulu pantunnya. Ya langsung aja nih kita kasih kesempatan buat Sobat Citra yang mau gabungan ke via telepon di pagi hari ini. Seperti biasa ke 0733451977.

0: pantun dulu untuk mengawali ya, sebelum kita sapa-sapa Citra semua nih. Membeli donat rasa coklat, dimakan saat istirahat siang. Walau kerja terasa berat, tetap santai, hati pun tenang. Jadi bawa santai aja semuanya gitu, yang penting kelar nih. Jangan santai-santai tapi gak dikelarin gitu ya. Gak apa-apa santai tapi dikelarin, dikerjain gitu kan. Kalau kata kita mah beguyur gitu ya. Oke, giliran sahabat Citra semua nih. Yudina persilakan yang mau adu-adu pantunnya. Udah ready emang enggak? Di via telepon udah ada siapa yang nungguin? Jangan lupa passwordnya Zigo26, sehat telah kuat, nendang banget. Halo Citra Gongseng.
1: Zigo26 pulang sehat, nendang banget.
0: Nendang banget. Ada siapa di mana?
1: Kapan-kapan dong, siapa dong?
0: Ada Bang Lis, gimana kabarnya Bang Lis?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, alhamdulillah. Baik juga, alhamdulillah sehat walafiat. Lagi ngapain aktivitasnya di Bang Lis?
1: Lagi jam sarapan nih.
0: Lagi ngapain?
1: Jam sarapan.
0: Lagi?
1: Jam sarapan.
0: Ngapain tuh?
1: Jam makan.
0: Ah, oke. Ini agak kurang jelas ya suaranya langsung. Jadi kalau gitu pantun dulu yuk.
1: Jam makan belum, sarapan belum.
0: Udah, Dina udah kenyang ya. Pagi ini sudah sarapan, sudah kenyang ya. Tinggal kedua kalinya aja nih Bang Lis. Yuk pantun dulu Bang Lis.
1: Pantunnya.
0: Yoi, gimana?
1: Ikan sepat mati melepas.
0: Cakep.
1: Sabar burung bintik. Yang terlihat malam berkenang, tidur menjadi mimpi.
0: Oke, siap. Ada lagi?
1: Tidak ada lagi.
0: Oke, lanjut. Kalau gitu lagunya mau dengerin lagu apa nih?
1: Lagu dari Rita Dara.
0: Dari siapa?
1: Tawarin dari Rita.
0: Rita Sugiarto.
1: Tawarin.
0: Dari siapa?
1: Ditawarin.
0: Dari Rita Sugiarto.
1: Ya.
0: Oke, dari Rita Sugiarto ini ada Ikhlas. Ada Rambate Rata Rayo, duet bareng Roma Irama ya. Ada lagi
1: Cara. Iya, itulah. Yang kedua. Roma.
0: Yang kedua. Oke, gercep banget ya.
1: Iya.
0: Lanjut yuk, salamnya buat siapa aja nih Bang Lis?
1: Ya, buat Mbak Ko. Mbak Wati.
0: Oke.
1: Ya toh. Buat Mama Irma.
0: Aha.
1: Mama Islam, Mama Angel, Mama Nenek Ibu Junedi, yaitu Buan Harmono, Jumarno Kergewel, Kang Suratno, Peminto, Pak Dero Hidi, Yanto Tapalga, Yan Pain, itu Buan Jepi Apur, Senaja, Maja Seri, itu Buan Uwa Ogol, Mbak Toriga, Putri Pengawan, Putra Pengawan, pokoknya semuanya aja dari Sabang sampai Merauke, Dina.
0: Oke, ada spesialnya gak nih?
1: Hanya, yaitu, ya, khususnya spesialnya adalah untuk Mbak Dina sendiri.
0: Siap. Terima kasih banyak Bang Lis. Selamat beraktivitas kembali.
1: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada Bang Lis dari kawasan Lubuk Ngin ya. Lagunya ada Rambate Rata Rayo. Di duetnya si Raja dan Ratu Dangdut ya. Ada Bang Haji Roma Irama dan Rita Sugiarto. Kita lanjut ya sahabat Citra. Ada siapa lagi yang udah di via telepon nunggu ini? Jangan lupa siapkan pantun terbaiknya. Halo Citra Gongseng.
2: Citra Gongseng, Citra Dewa Enang sehat, telang kuat, nendeng banget. Assalamualaikum Mbak Dina.
0: Waalaikumsalam, ada Mama Angel nampaknya.
2: Iya, nampak ya dari sana.
0: Nampak ya, nampak tak kasat mata gitu ya.
2: Nampak suaranya.
0: Mama Angel.
2: Ya.
0: Gimana kabarnya Ma?
2: Alhamdulillah, masih sehat. Kabar
0: Mbak Dina, kebetulan
2: masih sehat ya.
0: Sehat juga, alhamdulillah.
2: Kedengaran dari cara apa caranya? Kayak mentari cerah, ceria.
0: Oh gitu, ceria ya, ceria, cerah, ceria. Seperti cuacanya ya.
2: Iya.
0: Ini cuacanya sih sangat-sangat ceria kalau ini ya. Sampai-sampai panasnya luar biasa gitu.
2: Iya, biar ya. Gak apa-apa. apa mbak, apa biar jemurannya cepat kering.
0: Betul, biar jemuran cepat kering, cepat kelar gitu kan ya. Mama Angel iya. Lagi ngapain aktivitasnya nih ma?
2: Enggak, hari ini mbak masih cuti mbak.
0: Masih?
2: Cuti.
0: Masih cuti, waduh enak banget ya, cutinya berapa hari tuh?
2: Enggak tahu.
0: Ya begitu ya, kalau jadi bos ya terserah gitu ya, mau kapan cuti.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G. Mataram.

0: Tugumulyo, Apotek Vivi Farma, Hawu Kirsari, Tugumulyo, Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Ya ampun Pak, susahnya.

0: Pol.
1: Wong ya ibune mahasiswa ger gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
0: Ya gimana lo, Pak? Namanya faktor U.
1: Faktor U apa?
0: Faktor usia, Pak.
1: Wong usia masih 35 tahun aja kok. Lihat dulu bune, ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
0: Iya ya, Pak.
1: Ini lho bune, brik.
0: Kok sampean ngejak ibrik aku toh, Pak?
1: Sik, aja salah paham sik. Nanti dulu, bukan kita yang brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina brik ngono.
0: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
1: Wah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina brik. Kapsul kardina brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Seratus dua koma enam Citra FM.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinje, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu,
5: dengan Bapak Edi Padanglalang, samping Masjid At-Taqwa Lubuk Mien, dengan Bapak Pendi Arapik, Petanang Ujung Malus, dengan Bapak Yensa di Radio Selangit FM, Sekdes Lubukin Baru, Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
6: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik.

0: Tik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Teralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: Ada nenek-nenek pakai bikini.

Oke, sahabat Citra masih di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan yang masih ditemenin sama Dinani di Citra Gengseng, Zigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget. Gimana nih, udah pada bergoyang senggol ya di rumah ya, sambil dinaputerin sama beberapa lagu untuk menemani sahabat Citra semua beraktivitas. Biar gak boring ya, langsung aja kita kasih kesempatan lagi buat sahabat Citra yang mau gabungan kembali ke via telepon. Dan jangan lupa siapin dulu

0: pantunnya. Langsung aja kita angkat telepon. Ada siapa nih yang udah stay duluan? Halo Citra Gongseng.
1: Lagu
0: Zigo 26 sehat. Tulang kuat.
1: Nendang kuat.
0: Nendang banget. Ada siapa di mana?
1: Dengan Mamang Hardianto di Desa Bumiago.
0: Ada Mamang Hardianto, lama gak gabungan, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana mbak kabarnya Mbak Dina?
0: Sehat juga, alhamdulillah. Lagi ngapain nih Mang Hardianto?
1: Lagi pulang dari kebun nih Mbak Dina.
0: Pulang dari kebun, lagi nyantai berarti ya di rumah sekarang ya?
1: Iya.
0: Selamat beristirahat kalau gitu, sambil istirahat sambil pantun dulu, gimana pantunnya?
1: Ya, coba-coba ya Mbak Dina.
0: Oke, seperti apa tuh? Yuk.
1: Agus di Tugu Sempurna.
0: Cakep.
1: Hardianto di Desa Bumi Agung. Hai kawan-kawan kita semua. Jangan lupa, mari kita bergabung.
0: Mari kita bergabung ya. Ada lagi pantunnya boleh?
1: Coba lagi.
0: Oh, udah satu aja.
1: Ya, nanti sabar.
0: Gimana?
1: Satu lagi.
0: Oh, satu lagi boleh, gimana tuh?
1: Anak kuda berlari-lari.
0: Cakep.
1: Anak ayam di dalam sangkar. Hidup kita patut kita syukur. Penyiar rezekinya lantar.
0: Oke, amin. Ya Allah, semoga lancar rezekinya. Lanjut lagunya, mau dengerin lagu apa nih Mang Hardianto?
1: Lagunya Sekali Seumur Hidup.
0: Sekali Seumur Hidup dari Lesti Kejora ya, Dina puterin ya.
1: Iya.
0: Lanjut yuk, salamnya buat siapa aja yuk.
1: Salam-salamnya buat Aladin, Wahyu, Saripullah, Harmono, Hari Inari, Harmono, Harya, Harno yang dari Sukakarya, Mbak Gus, Mbak Hartanti, Mijianti, Mama Depan, Mama Irma, Mama Angel, Rapiko, Ibu Jayono, Ibu Junaidi, Putri Palawang, pokoknya semua aja Mbak.
0: Semua aja, ada spesialnya mungkin buat siapa?
1: Spesialnya buat orang rumah, kerjaannya lagi repot-repot ini.
0: Oke, lagi repot-repot ya, semangat, semoga cepat kelar.
1: Nah, betul tuh Mbak Dina, karena Mbak Dina kan tahu artinya.
0: Betul, ada lagi?
1: Ya, terima kasih Mbak Dina, waktunya yuk.
0: Oke, terima kasih kembali Mang Hardianto. Dari kawasan Bumi Agung ya, ada Mang Hardianto nih siang hari ini. Lagunya Lesti Kejora, Sekali Seumur Hidup. Satu penelpon terakhir yuk sahabat Citra, ada siapa lagi yang mau bergabung ke via telepon? Halo Citra Gongseng.
2: Citra Gongseng, lagu dan pantunnya nendang banget.
0: Nendang banget, ada siapa di mana?
2: Mas Kewer-Kewer.
0: Mas Kewer-Kewer, ya nama lengkapnya apa sih lupa? Mas Wahyu ya?
2: Sumarno, wonten lima kali.
0: Oh, Mas Sumarno Kewer-Kewer gitu ya. Mas Sumarno.
2: Oke, Mbak Dina.
0: Gimana kabarnya, sehat gak nih?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya. Ini pantun dulu yuk, langsung aja gercep nih, udah mau habis nih waktunya.
2: Ya, langsung aku ya.
0: Pantunnya dulu. Gimana? Gimana yuk pantunnya?
2: Oke, kembang toro ning Gorondo.
0: Cakep.
2: Arep digawa ning Surabaya. Aku kuwi duwe pacar rondo-rondo. Lah kok iya digondol kanca.
0: Aduh, digondol kanca. Dicekeli sing kenceng, Mas.
2: Aduh,
0: digondol. Walajan wis pasrah wae pokoke nek karo kanca ngono ya. Ya lanjut deh. Ini lagunya yuk lanjut nih, mau dengerin lagu apa?
2: Ya jampen tok itu.
0: Belum ada dong, ini belum campur sari.
2: Apa Mbak ya?
0: Lagunya lagu dangdut ya, atau mau Dina pilihin?
2: Dangdut nganu wae Mbak. Kodrat.
0: Apa?
2: Z Kodrat.
0: Kodrat dari Maggie Z.
2: Oke.
0: Oke, kayaknya belum masuk deh ke playlist. Belum masuk Mas, itu di jam 2 masuknya, kita dangdut terbaru ya kali ini.
2: Oh, terbaru ditawari wae lah.
0: Oke, dinatawarin dari Selvia Mama mu.
2: Apa itu judulnya?
0: Ada berkali-kali, ada firasat, ada seraya, ada bukan selembar tisu. Ada
2: selembar tisu.
0: Oke, siap. Lanjut salamnya yuk buat siapa aja?
2: Salami kanggo Mbak Kus, supaya seneng anu ya, nang pokoke nang tuk sampurna sehat selalu.
0: Amin.
2: Sing ning Jaya Loka sehat selalu, sing ning kawasan Merasi wakili Mas Harmono sehat selalu ya.
0: Aha.
2: Seneng Blumai diwakili Pak D. Ahman sehat selalu. Seneng diwakili Nek Panji sehat selalu. Spesialnya tanggung Mbak Dina.
0: Oke, terima kasih banyak.
2: Sehat selalu, Assalamualaikum.
0: Amin ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkewer-kewer ya, ada Mas Sumarno dari kawasan mana tadi, Blumai ya. Terima kasih banyak Mas Sumarno sekaligus menjadi penelpon terakhir perjumpaan siang hari ini. Waktunya Dina pamit undur diri, ini waktunya udah mepet, nanti gak keputar lagunya pada nungguin ya. Ada sekali seumur hidup dan bukan selembar tisu dari Lesti dan Selvia. Marina pamit undur diri, sampai jumpa nanti di jam 1 siang di Campur Sari Sapore. Oke sahabat Citra, langsung aja kita puterin lagunya di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau di Citra Gengseng. Ziga 26 sehat, tulang kuat, nendang banget. Sampai jumpa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Apakah Anda mempunyai target kesuksesan dalam hidup Anda? Ada seseorang yang mentargetkan kesuksesan dalam hidupnya hanya dari segi duniawi semata, seperti target kekayaan dan target kedudukan. Padahal dalam surat Al-Aqaf ayat 15 secara implisit dinyatakan bahwa seseorang di usianya yang ke-40 setidak-tidaknya telah mencapai dua kesuksesan, sukses duniawi dan sukses ukhrawi. Nabi Muhammad sendiri diangkat menjadi rasul dalam usia 40 tahun. Hal itu menunjukkan bahwa di usia itulah seseorang dapat mencapai kematangan jasmani maupun rohani. Dalam riwayat Al-Hakim, Rasulullah bersabda, "Apabila hambaku dan hamba Allah telah mencapai usia 40 tahun, aku jauhkan dia dari tiga macam penyakit, yakni penyakit kegilaan, kusta, dan supak."

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyot, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Taba Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres, 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

ana sing sucinir molo mesiwulan yo mangkon ora kuwi

101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Pak, nyapa kok mojok? Karung golek sambil oto ki.
2: Iki aku ngerasane nek benjolan lho bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambiloto, tapi aku yuk bingung, tak pulu, apa tak oseng.
1: Dabang bayi papa, gak kasih hari prayu ilang lah mau oseng. Ya aku yuk kenek, iki lohnya, Prokanda, produknya agar ilus, cocok gaya mencegah tumor karo kanker. Regone yuk pas karo isine dompet dawa dhewe.
3: Prokanda, produk pilihan Anggarilus Series, terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
4: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas

0: asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan Madu Hitam Pahit Agarilus di Studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Semani.

0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius Eksaksari Mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
2: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal Ekstrak Buah Mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katresnani.

101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Galatus Kalih 6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih mahining radio. Yuk itahin radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngrungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sane terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio.
5: Nama saya Pak Ngatmin, usia 67, alamat Kampung Jawa, Kandis, Kabupaten Siak. Sebelumnya saya punya penyakit benjolan di ketiak sekitar 1 tahun. Sakitnya ya denyut Pak, denyut dia di ketiak. Dia apa, kayak narik-narik gitu, lino kalau tidur gitu kan, awak tidur narik-narik dia. Ya sebelumnya pernah berobat di Pekanbaru, ya baik sebentar tapi ya begitu kumat lagi. Ya alhamdulillah saya dengar radio kan ada dari Rusdrop, saya beli. Jadi alhamdulillah sekarang udah baik. Kalau ibunya ya kadang pening kepalanya, kalau kerja sedikit udah pening kepalanya. Kadang yaitu capek dia, kakinya semut-semutan. Dan terus kalau dia kumat, ya itulah tadi, denyut-denyut kakinya. Ya terus itulah minum agar Rusdrop. Jadi ada kurangnya. Semuanya 4 botol loh, 4 botol habis. Alhamdulillah ya sekarang udah enak jalan itu, lancar jalannya. Minum, saya minum ya ibunya ikut minum. Saran untuk pendengar ya, kalau ada kawan-kawan yang penyakitnya seperti saya, belilah Agarirus, Agarirus Drop sama madu hitam sama Puel Pro Ganda.
6: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga.
0: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Tim Sehat Dokter Herbal.
3: Tim Sehat Dokter Herbal.
4: Keluarga Sehat Indonesia. Migrain merupakan gangguan sakit kepala di mana gangguan yang terjadi hanya pada satu sisi kepala. Jadi tidak keseluruhan kepala kita yang mengalami gangguan, tapi hanya pada satu sisi. Dan itu biasanya mengalami nyeri bisa sampai ke daerah wajah, sampai ke belakang kepala. Apa penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan agaris drop. Gamat yang terdapat pada agaris drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang mengalami gangguan. Demikian juga dengan pegagan berfungsi untuk merangsangkan peredaran darah dan juga untuk memperbaiki sel-sel dalam otak kita. Dengan mengkonsumsi agaris drop, insya Allah migrain terjadi baik disebabkan karena memang gangguan fisik ataupun kelelahan dan faktor-faktor lainnya bisa teratasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
2: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
5: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
6: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
5: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
6: Kalau akreditasinya cak mano?
5: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
6: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
5: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
6: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
0: Citra FM.

0: 100,6 Citra FM Lubuk Linggo, Citra Budaya Bangsa Lestari Budaya Kagem Indonesia Katresnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Dimas Jajeng kepanggih malih siang menika kalih dina nggih. Engkang badhe ngrencangi panjenengan sami layah-layah nyambi mirengake tembang-tembang campur sari. Dan siang menika dina badhe ngrencangi panjenengan sami niki saking jam kalih welas dumugi jam kalih siang mengke nggih. Monggo pandemen campur sari siang menika rapotne barisan riyen nggih ing 100,6 Citra FM. Ing adicaranipun campur sari sapore agari lestrep marem tenan. Teaturis yang menekankan pada nyuan tembangnya sakit keguyupan ing 0733 sekawan gangsal setunggal sanga pitu-pitu. Monggo wonten sinten iki kaping pisan sampun ngenteni ing via telepon. Halo campur sari sapore.
1: Agar ilustrop marem tenan.
0: Marem tenan. Kale Mama Isla nge?
1: Nge Mbak Dina. Pokoknya gak terlalu telat lagi. Pokoknya nge terus Mbak Dina.
0: Alhamdulillah setia.
1: Tinteni pokoknya.
0: Tinteni nge alhamdulillah. Pripun kabare Mama Isla?
1: Pokoknya Mbak Dina kok rasiaran
0: ngono. Wonten ket enjing mau enten. Pripun kabare? Sehat mboten?
1: Mari alhamdulillah Mbak Dina, sehat Mbak Dina.
0: Alhamdulillah. Sehat Nuki, alhamdulillah Mama Isla. Tasnya apa niki?
1: Lah.
0: Tasnya apa, Ma?
1: Tas bubukne Isla niki Mbak Dina.
0: Tas embuk.
1: Tadi kalau niki gak bubuk Mbak Dina.
0: Oh ngono, alajan.
1: Mune dadak dioyak-oyak iki.
0: Dia ya Rian pun gadis lejen Islam. Kudune direncangi main.
1: Main wae Mbak Dina nek gak dikeloni iki Mbak Dina.
0: Nggih pun mboten napa-napa mumpung sik sak omah nggih Ma mengke nek Islane pun gadis wis gedhi ngono kan. Wayahe bojo lapisa ado kangen ngono to.
1: Iya.
0: Saiki dimanfaatkan dulu waktu berdua kalih anak-anake nggih.
1: Nggih Mbak Dina.
0: Ya Mama Isla dihaturi tembangnya cemirengake tembang napa?
1: Tembangi apa ya Mbak Dina yo?
0: Pengennya apa Ma?
1: Negara angin sing cewek Mbak Dina.
0: Negara angin sing cewek nggih siap. Salami Rian ya diaturi kagem sinten?
1: Salami kanggo Bu Sumarmi, Bu Tini, Bu Ai, si Bu Suprati. Terus wong yukene Mbah Ginem.
0: Nggih.
1: Terus Pak Yanto, Pak Jono, Pak Rohidi, Pak Armono, Pak Sumarno, sapa meneh ya Mbak Dina yo. Mas Arif, Mas Aladin, Mas Hartanto, Mas Samsuri. Terus Mbak Mis, Mas Adi Waluyo, Mas April. Terus sapa meneh yo.
0: Sinten malih.
1: Pak Sindi, Pak Parmin, Bu Junaidi. Pun kanggo sedoyo mawon Mbak Dina.
0: Oke, mawon spesiale wonten kagem sinten Mama Isla?
1: Spesiale kanggo Mbak Dina mawon. Muga selalu sehat, selalu bahagia, dimurahkan rezekinya.
0: Amin ya Allah.
1: Tidak ada halangan suatu apa.
0: Nggih, matur nuwun Mama Isla pandu.
1: Matur tugas sampai tuntas. Matur nuwun wektune Mbak Dina. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami matur nuwun ugi Mama Sintani mawon tembange tak putrane mengke saking Ajeng Febria nggih. Diaturi malah di Mas Dajeng nggih sinten malih sampun ngenteni ing via telepon. Halo campur sari sapore.
1: Marem.
0: Marem tenan kale. Kayane Bu Karbit niki nggih.
2: Mbak Tini, Mbak Dina.
0: Ah, Mbak Tini, suaranya rada redup ngono mau. Mbak Tini, pripun kabare?
2: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Sehat alhamdulillah. Mboten tilem Mbak niki siang menika.
2: Pripun?
0: Mboten tilem, mboten sare.
2: Pun pun pun.
0: Ampun, pun tangi malahan iki nggih. Ya diaturi tembangnya Mbak Tina jeng mirengake tembang napa?
2: Tembangnya Mawar Biru Mbak. Enten saking Niken Salindri mboten.
0: Mawar Biru saking Niken Salindri purune.
2: Nggih.
0: Sik jajal Mawar Biru nggih saking Niken. Saking Dwi Ratna purun, Mbak.
2: Ini kan reneng, Mbak.
0: Wonten, wonten janeyan. Nggih, siap tak putrane saking Niken nggih. Salami ya monggo diaturi kagem sinten.
2: Mama Isla, Mbak Kus, Mbak Wijianti, Mbak Fatima, Pak Yono, Pak Karbit, Bu Karbit, Mbak Mis, Mbak Tanto. Mbak Isra wis urung ngemu Mbak Isra.
0: Pun iki mau, nambe mawon.
2: Sedaya radio Citra Mbak spesialis kanthi Warta Kulo ngene bareng sehat.
0: Amin.
2: Ane Mbak Dina sugeng ayat Purno.
0: Siap matur nuwun. Nggih Mbak Tini sehat selalu dinten mawon tembange nggih.
2: Assalamualaikum Mbak Dina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mawar biru niki gelme saking niken nggih tak goleane pokoke iki demi Mbak Tini nggih. Dinteni mawon Mbak Yu monggo diputerake tembange nggih.

0: Monggo Dimas dateng senggal malih diaturi ya sinten malih niki padhe nyuwun tembange. Halo campur sari sapore. Halo campur sari sapore. Wah, niki kok rasane tidak enak hati iki nggih. Kok kayaknya gangguan malih niki total sekali lagi nggih di jajal malih niki. Halo campur sari sapore.
1: Marem tenang.
0: Lah niku mau jenengan sing terputus.
1: Ya udah lah Mbak, lek terputus sing rasa mlebu lagi
0: mau. Lah tak kira jenengan pun diangkat kalih kok sik ora mboten saged ngono.
1: Ya mbok tak sapa kuwi mlebu.
0: Alhamdulillah, seminggu jerene. Nah, padahal ndek wingi nambe mawon. Halo Mbak Dina. Niki tuan putri Mbak Dina, ndek wingi nambe mawon. Saiki pun seminggu alah jan Mbak Pati.
1: Ini kan udah campur sari lho, enggak iso Mbak Dina.
0: Oh, ngono. Udah enggak iso Mbak, ra kebagian.
1: Ya, lha nutup pinter apa teh ame-ame cepet.
0: Nggih, saniki pun kebagian.
1: Aku semremet karo Mbak Dina.
0: Semremet ya Allah Mbak, wedi lah mungkin ndak dijiwit lek ketemu Mbak Fatimah niki lho, Jan.
1: Ya tak diwit tenan wae ketemu Mbak Dina.
0: Mau ketemu nek ngono kok ndak biru dicetoli kali Mbak Fatimah. Yalah diaturin niki mampung pun saged ki lho. Tembange diaturi.
1: Tembange.
0: Nggih.
1: Tembange lambene tangga lah Mbak.
0: Lambene tangga. Wonten masalah apa iki Mbak kali tanggane Mbak Yu? Tembangi mawon. Nggih, siap tembangi mawon nggih niki nggih. Mboten nonton apa-apa ngono kalih tanggane. Salam ana
1: apa lagu lho, Mbak.
0: Nggih, siap. Saya Mbak niki wonten saking lanang apa wadon purune?
1: Sing apike lanang apa wadon ya, Mbak ya?
0: Saking Sinta Gisel napa saking Ucup Klaten?
1: Sing apik lho, Mbak, sing ndi lah ya?
0: Sing apik nggih.
1: Sambut kana, Mbak.
0: Saking wadon sing biasa tak puteraken mawon nggih.
1: Ya.
0: Salame mangga diaturi kagem sinten.
1: Salam-salame fotokopine Mama Isna karo Butini wae.
0: Nggih.
1: Ayo Mbak Ida naikan radio Mbak Ida.
0: Mbak Ida. Dintene Mbak Ida ngono.
1: Ya wis Mbak ya, matur nuwun ya.
0: Nggih, matur nuwun iki. Mbak Pati sehat selalu nggih.
1: Nggih, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun saking kawasan Blitar Surup wonten Mbak Fatimah yang menikah. Monggo Dimas dhateng sakniki mirengaken riyen tembange wonten Ajeng Febrian iki Negara Angin nggih cover lagune Mas Deni Caknan.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Akhir-akhir ini tuh cukup melelahkan buat aku. Apalagi malamnya aku harus ngerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk, capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya aku tuh tiap hari sebelum tidur minum Dusi Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok. Udah halal dan juga BPOM. Yang paling aku suka ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik, perpaduan aroma rempah seperti kayu manis, jahe, serai, dan juga temulawak yang bikin sensasi saat minum tuh badan jadi hangat.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
3: 102,6 Citra FM.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Nama saya Pak Suparman. Saya sesak napasku dulu udah sembuh karena obat Agarilus ini. Alhamdulillah, sesak napas dengan asmaku udah mari total. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah radio ini beli. Kalau enggak beli rugi, badan langsung sehat.
3: Tinggalnya di mana, Pak?
2: Tempat saya tinggal di Kebon Sukamulia.
3: Sudah berapa tahun, Pak, sakit sesak napas ya?
2: Ya, kalau sesak napas ini aku udah dari kecil, Mas. Dari kecil masih bujang, sekitar 20-an tahun kayaknya.
3: Ini selain sesak napas, Bapak Suparman, apa yang dikeluhkan, Pak?
2: Yang selain sesak napas itu kadang-kadang buang air susah, kadang-kadang sering badannya ngeri-ngeri kayak gitu, lemes-lemes capek. Kalau minum itu langsung mari. Ya, kalau ada teman-teman aku yang sakit macam ini, siapa aja datang di sini, di studio ini beli. Kalau nggak beli, sesak napas kamu hari-hari kayak gitu. Kalau aku sekarang udah enak badan, udah mau makan apa aja enak. Dulu kalau sambal-sambal pedas, apa santan, nggak bisa makan. Napasnya sesak terus sampai nangis-nangis. Sekarang alhamdulillah udah minum Agarilus ini sehat. Alhamdulillah, siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah studio ini beli. Kalau nggak beli rugi.
4: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Nah, tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Citra FM Lubuk Linggau.

0: Tunggalatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katur Senani.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Ada dua keluarga di masyarakat yang terputus hubungan persahabatannya. Padahal dahulu, ketika dua ayah dari kedua keluarga tersebut masih hidup, persahabatan dua keluarga itu sangat harmonis, saling berkunjung, dan saling bantu. Islam membimbing umatnya agar senantiasa menyambung tali persahabatan yang telah dijalin baik oleh orang tuanya dahulu ketika masih hidup. Karena yang demikian itu merupakan amal jariah almarhum yang pahalanya masih tetap sampai kepadanya. Di samping ukhuwah dan kasih sayang antara keduanya akan terus terbina dengan baik. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik ialah orang yang mau bersilaturahmi atau mengunjungi orang yang disenangi ayahnya sesudah ayah itu meninggal dunia."

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinje, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Sangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 102,6 Citra FM.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Cinta budaya bangsa. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding.

0: jika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra.

0: 102,6 Citra FM.
1: Tips sehat dokter herbal.
2: Tips sehat dokter herbal.
3: Keluarga sehat Indonesia, pernahkah dari pendengar sekalian mengalami pusing yang sangat, rasa sakit kepala yang sangat kuat? Harus diwaspadai, harus kita

harus kita perhatikan. Otak merupakan organ vital yang menjadi motor penggerak tubuh kita. Kalau otak sudah mengalami gangguan, baik serangan apapun itu, maka tubuh kita juga akan mengalami kelemahan. Dalam artian, kelemahan dalam sistem saraf kita,

jadi terganggu. Apa yang harus kita lakukan kalau ternyata otak kita mengalami kanker? Kanker otak, kita cukup ngeri juga mendengarnya ya. Tapi bismillah, insya Allah kanker otak kita bisa atasi dengan menggunakan herbal. Herbal yang kita gunakan adalah herbal-herbal yang untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada sel otak kita. Dan juga herbal yang berfungsi untuk membantu menguatkan sel saraf otak kita sehingga sel saraf otak kita menjadi optimal kembali. Kita gunakan agar lulus.

0: memuat sel-sel saraf otak kita, memperbaiki sel-sel saraf yang terganggu, memperbaiki sel-sel otak yang terganggu. Dan satu sisi lagi, karena memang ini kanker, bukan penyakit yang mudah untuk kita atasi, kita harus banyak gunakan herbal yang menguatkan untuk membunuh sel kanker tersebut. Kita gunakan juga Procan. Procan memiliki senyawa-senyawa herbal yang berfungsi juga untuk membunuh sel-sel kanker. Di antaranya ada kladitikus, samiroto, temu putih, semuanya berperan untuk membantu membunuh sel kanker. Jadi kita gunakan herbal-herbal yang cukup potensi untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada otak. Insya Allah, dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Kini telah tersedia Herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: 102,6 Citra FM.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Nggih, Bu, suwun.
1: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten njenengan iki?
2: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
1: Walah. Yo, nantong ngono yo panggon obate lho, Pak. Sih tenang. Positifne pikirane riyen geng jenengan. Niki lho, jari Bu Dokter, konsumsi Agarilus Drop mawon. Agarilus Drop ono gamat, pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
2: Wow, iyo ya, Agarilus Drop. Solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, bungkus.
3: Agarilus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan nutrisi

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Bila kita merenungkan aktivitas hidup binatang, ternyata banyak binatang yang sangat kecil bentuknya, tetapi kadang dapat membawa malapetaka yang besar. Seekor gajah yang besar mati digigit semut. Ular mati disengat kalajengking. Yang membuka rahasia singgasana Ratu Bulqis kepada Raja Sulaiman ialah seekor burung pelatuk. Yang menyebabkan runtuhnya waduk besar Sat Ma'rib di negeri Yaman ialah tikus-tikus kecil. Demikian pula orang yang mati dibunuh nyamuk dan kuman-kuman kecil lebih banyak berlipat ganda daripada orang yang mati diterkam singa. Karena itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 26 dijelaskan bahwa Allah tidak merasa malu membuat gambaran tentang nyamuk dan bahkan binatang yang lebih kecil lagi. Salah satu hikmahnya agar manusia tidak meremehkan bahaya sekecil apapun, sebab adanya bahaya besar karena asalnya dari yang kecil.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herba lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
3: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, greenhouse hidroponik, dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
2: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat,

0: meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Tersedia Herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: 102,6 Citra FM.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Anu diraos, iya bu, itu. Uting, ya, perih, nyesek, gitu ibu, perihnya.

0: obat ayeuna anu dira anu diunjuk obat naon?
1: Nah, biki cuman nanurut kana anjuran sadarek-sadarek eta. Lamun tos sep obatna sakit deui ya, beuteung peurih deui, peureuh deui. Lamun di lambung eta geus luka kita. Abi Sukanta YP Nubumina di Manggarawan RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
0: Kanu asli
1: nak mah apa? Atuh teh kita cek eta mah mah mah gitu nya.
0: Kronisnya
1: amun tos ngadahar jeruk eta ibu, ya Allah perihna gitu nya. Agarius drop eta nya. Alhamdulillah nya abdi eta isuk saacan tuang eta diminum 15 tetes, terus tos salat zuhur eta diminum deui 15 tetes, tos salat asar 15 tetes. Alhamdulillah ibu eta saenggeus tangin wae. Ya alhamdulillah urang jujur bae urang mah. Langsung nelpon kana layanan eta nya mangga amun boga keluhan-keluhan anu kos abi ye mangga ngaos ngasumsi Agarius drop eta wungkul ti abi Agarius dropnya ya, amin ya tos sakitu wae lah ti abdi ulah poho nomor abdi bisik teh percaya simpen bae ye nomor abdi 0821-8167-6166 Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu nyata alhamdulillah nyata amin.
2: Untuk mengetahui produk Agarius lainnya, klik www.agarius.id. Agarius Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarius Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Ada dua keluarga masyarakat yang terputus hubungan persahabatannya. Padahal dahulu, ketika dua ayah dari kedua keluarga tersebut masih hidup, persahabatan dua keluarga itu sangat harmonis, saling berkunjung, dan saling bantu. Islam membimbing umatnya agar senantiasa menyambung tali persahabatan yang telah dijalin baik oleh orang tuanya dahulu ketika masih hidup. Karena yang demikian itu merupakan amal jariah almarhum yang pahalanya masih tetap sampai kepadanya. Di samping ukhuwah dan kasih sayang antara keduanya akan terus terbina dengan baik. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik ialah orang yang mau bersilaturahmi atau mengunjungi orang yang disenangi ayahnya sesudah ayah itu meninggal dunia."

Yo, harus sesuai komen sama FM Lubuk Linggau. Hai, itulah tadi telepon dari Dehi yang menggegerkan Radio Citra Dehi Kota Padang ya, tapi lah jando. Jando-jando tapi masih ngigit juga. Aduh ya, jando-jando bisa ngomong I love you pool ya. Dehi, mana ada yang kata I love you pool? Ya, tumpul kau dibuatnya. Oke, 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Kalau tadi kita sudah mengisikan informasi, sudah nyanyi-nyanyi, sudah dengerin lagu ya. Ini juga ada informasi nih dari remaja-remaja dak modal, kurang gawe ya, tapi mencoba maling sendal. Tapi sendalnya itu berganti gara-gara nengok batang pokat ya. Jadi itu maling pokat. Geger, maling alpukat go batu urip taba Lubuk Linggau. Tiga pelaku ditangkap warga saat hetu nak lahai. Baik dulur, berita pertama kita nih tentang aksi uhang ya, maling pokat, dilansir dari linggapos.co.id. Aksi pencurian buah alpukat go kelurahan Batu Urip Taba Kecamatan Lubuk Linggau Timur Hatu berhasil digagalkan warga. Ya, ini SW 32 tahun dan MA 34 tahun, keduanya warga kelurahan Ula Lebar Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2 Kota Lubuk Linggau dan RAR 17 tahun pelajar. Nah, masih muda lur. Berstatus anak berhadapan dengan hukum ABH diamankan warga dan diserahkan ke tim Elang Timur. Bravo tim Elang. I love you tim Elang. Memang ya, kerja tim Elang ini cemerlang. Itulah kuagam dengan tim macam tim Elang Lubuk Linggau ya. Ya, dan diserahkan ke tim Elang Timur Polsek Lubuk Linggau Timur 1. Peristiwa itu ini terjadi go Sabtu malam 26 September 2026 sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia bagian barat, setengah 12. Hei, maling pokat ya. Go, oh mungkin ya kan ngidam pengen makan pokat tapi lupa minta. Ini jangan salah paham ya. Harusnya ada negosiasi ya. Go, Jalan Kelapa RT 5 Kelurahan Batu Urip Taba, korban mengalami kerugian 32 kg. Lah, amalah 32 kg je minta gi ya. Minta tuh cak sekilo, dua kilo, seperapat ya. 32 kg kan nih, lembrondol ya tuh ya. Dengan taksiran kerugian Rp960.000. Kapolsek Lubuk Linggau Timur, Ibtu Jumar Bolipar. Halo Bapak, semoga sehat selalu ya dalam menggagalkan aksi-aksi gempar ya. Berdasarkan pemaparan dari Kapolsek Lubuk Linggau Timur Ibtu Jumar Bolipar SHMH CMSP CVHR melalui Kanit Reskrim Ibda Juari SH membenarkan adanya pengakuan tersebut. Kasus itu ini bermula saat pelapor berinisial MR 41 tahun, seorang PNS warga Tabakoji, hendak bermain gaplek go uma temannya di sekitar TKP. Itu bertemu dengan dua uhang rekannya ya. Nah, sekitar pukul 00 saat dilempar perjalanan pulang, saksi RP melihat tiga uhang itu mencurigakan sudah berada go atas motor dan hendak melarikan diri setelah memetik alpukat milik adik pelapor. Mendengar teriakan maling, pelapor bersama saksi dan warga sekitar langsung mengepung dan mengamankan ketiga tersangka go lokasi. Korban kemudian melapor ke Polsek Lubuk Linggau Timur 1 dengan laporan polisi nomor LP garing B garing 27 garing 9 garing 2025 garing SPKT. Mendapatkan laporan hal itu nih, tim Elang Timur Unit Reskrim Polsek Lubuk Linggau Timur 1 yang dipimpin langsung Kapolsek Ibtu Jumar Bolipar bergerak cepat ke TKP pada akhir Minggu 27 September 2026 pukul 00 waktu Indonesia bagian barat. Petugas berhasil mengamankan tiga terduga tersangka. Ketiganya mengaku perbuatan Hetuni mengambil buah

alpukat milik korban dari hasil pemeriksaan. Mereka ngaku sudah dua kali beraksi di lokasi yang sama. Yang kedua ketahuan, ya. Yang kesatu, ida apa-apa, gala ego. Ya dem lalur ya, ringamnya naku ya, pacak-pacak minta ya, pacak-pacak dengan uang tu nego, biar kita jadi marketingnya ya, jangan malu-malu ke maling pokan. Ih. Nah, dulur galo-galonya ini juga Juna ada informasi untuk pengagelnya yang hobi minum minuman kemasan uge tetol ya, dan juga uge aloy-aloy ya. Nah, dan juga untuk pengen yang hobi minum yang apa tuh yang warna ungu tuh ya, minuman power-power ya. Nah, ternyata itu ada bahayanya untuk kesehatan ya. Dilansir dari linggopos.com, minuman kemasan memang menggoda, apalagi diodengen dan warnanya menyala di tengah cuaca panas ini menjadi hal yang praktis untuk pelepas dahaga. Namun dibalik kesegaran hetuni, minuman kemasan punya dampak buruk bagi kesehatan ya. Nah, di balik sensasi menyegarkan itu tersembunyi bahan-bahan yang pelan menggerogoti tubuh. Minuman kemasan bukan sekedar air dengan rasa. Yehetuni adalah campuran sang gule, bahan pengawet, pewarna, dan zat kimia yang diracik agar terasa nikmat dan tahan lama. Sayangnya tubuh manusia tidak diciptakan untuk terus-menerus menerima asupan buah tan seperti hetuni. Jika dikonsumsi berlebihan, dampaknya bisa serius, mulai dari masalah kesehatan ringan sampai penyakit kronis mematikan. Ancaman hetuni adalah gula tinggi dan ancaman diabetes yang sangat mengerikan. Karena dalam satu botol ukuran 300 mbae, kandungan gula bisa mencapai 30 hingga 40 gram serta setara dengan 6 sampai 8 sendok teh. Aku be menokopi ya, cuma sesendok ya lur. Oke, kita lanjut lagi tentang minuman berbahaya. Kita salam dulu untuk anak aku yang aku malas nyebutin namonyo lah ya. Namonyo udah enak ya. Dan juga ada Parhan juga ya. Salam untuk nenekku ya. Dan juga dulur-dulur di Pedang ya, dan juga ada Kak Randy Juansa ya, dan juga ada dulur galo-galonya nih, siapa namanya aku lupa ya, ada Parhan Bae ya, ada juga siapa nih ya, UFT Saleh ya, ada juga ini SSGL dan kuat-kuat galonya yang mereka harap sesuai komen nama FM Lubuk Linggau Radio Citra. Nah, bahaya minuman kemasan selanjutnya adalah memicu obesitas dan gangguan metabolisme. Gula berlebih di dalam minuman kemasan, hetuni tidak memicu diabetes tetapi juga memicu kenaikan berat badan. Gula cair jauh lebih cepat diserap oleh tubuh dibandingkan dengan gula sang makanan padat, sehingga langsung memicu lonjakan gula darah yang kemudian disimpan go cadangan lemak. Ya. Nah, dan juga bahaya minum konsumsi minuman yang berwarna dan juga pemanis buatan adalah merusak kesehatan gigi dan bibir. Kombinasi gula, tingkat keasaman asiditi yang tinggi di dalam minuman kemasan menjadi ancaman serius bagi kesehatan rongga mulut. Bakteri Godelia mulut memanfaatkan sisa gula hetuni untuk memproduksi asam yang dapat mengikis permukaan gigi. Selain hetuni, tingkat keasaman minuman hetuni sendiri berkontribusi langsung terhadap erosi enamel gigi. Kebiasaan menyeruput minuman manis secara terus-menerus panjang hari dapat membuat gigi terus-menerus terpapar zat asam dan gula. Hal ini menjadikan ya, oke, gigi kita rusak dan juga bibo kita Sri Wawan ya. Nah, meminum minuman kemasan yang manis dan berwarna-warni hetuni juga dulur, habat pendengar Radio Citra, dapat meningkatkan resiko penyakit kardiovaskuler. Penyakit kardiovaskuler hetuni adalah penyakit jantung. Asupan gula berlebihan yang memicu kenaikan berat badan serta gangguan metabolisme lambat laun akan membebani sistem kardiovaskuler. Tentu baik dengan minum kemasan secara terus-menerus dan serta-merta menyebabkan serangan jantung. Ih, ngori ya. Dan juga hetuni ya, mengandung pengawet dan pewarna buatan yang berbahaya. Ya. Jadi untuk itu pengagelia harus berhati-hati ya, karena hetuni dapat menyebabkan kanker ya. Untuk itu waspadalah, waspadalah, dan waspadalah. Oke, harus sesuai komen namanya FM Lubinggau. Itulah tadi tips dan informasi. Intinya kalau sesuatu itu terlalu sering berlebihan, tidak bagus. Untuk itu ya, harus berkesinambungan dan disertai dengan kebaikan agar tidak penuh penyesatan. Yalah, kalau macam itu jangan kemana-mana. Nilai Juna balik lagi. Tetaplah gua Ami. Gua harus sesuai komen namanya FM Lubinggau. Citra hilang pari petang pade tegelau.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
2: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemah syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: Pak, cepet toh, gantian.
4: Iya Bu, sebentar.
3: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
4: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
3: Sabar Pak, coba minum ini.
4: Apa Ibu?
3: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
5: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: Mohon maaf, dengan Bapak siapa?
8: Bapak Alatif.
7: Dari mana Pak Alatif?
8: Dari Kelurahan Air Hitam Panggal Pinang.
7: Kecamatan
8: Bukit Intan, Provinsi Babel.
7: Baik Pak Alatif, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
8: Saya pernah stroke 2 kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat, biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya. Katanya, Pak Latif, coba minum produk Agarilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli, Pak. Saya beli satu botol. Nah, memang capeknya itu sudah hilang nih, Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali, kan? Nah, jadi saya minum itu. Sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo balik.
7: Sebelum minum Agarilus, buat jalan berapa?
8: Paling 200 meter itu sudah capek sekali, nih, Pak.
7: Setelah minum Agarilus bisa?
8: Bisa 2 kilo, Pak. Habis satu botol itu...
7: Luar
8: biasa deh Pak.
7: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mau konsumsi Agarilus?
8: Jadi kalau Agarilus ini pengalaman saya itu, ya mudah-mudahan kawan berani nyoba kan.
7: Maaf Bapak, aktivitasnya?
8: Sekarang saya pensiun Pak, purnawirawan TNI AD Pak. Dari tim nomor 13 Pangkal.
6: Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
9: Buat kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya.
10: Solusi

400,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra Hilam Pari Petang Pade Tegelia. Udah terasa itu nih lor ya, waktu kita labis ya. Mesti bingnya untuk minat gabung ponga gila ya. Juna mohon maaf bercanda tadi ada salah kata-kata ya. Moga ponga selalu sehat dan juga bahagia. Bahami Radio Citra dan agar ilusnya. Juna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Apakah Anda mempunyai target kesuksesan dalam hidup Anda? Ada seseorang yang mentargetkan kesuksesan dalam hidupnya hanya dari segi duniawi semata, seperti target kekayaan dan target kedudukan. Padahal dalam surat Al-Aqaf ayat 15 secara implisit dinyatakan bahwa seseorang di usianya yang ke-40 setidak-tidaknya telah mencapai dua kesuksesan, sukses duniawi dan sukses ukhrawi. Nabi Muhammad sendiri diangkat menjadi rasul dalam usia 40 tahun. Hal itu menunjukkan bahwa di usia itulah seseorang dapat mencapai kematangan jasmani maupun rohani. Dalam riwayat Al-Hakim, Rasulullah bersabda, "Apabila hambaku dan hamba Allah telah mencapai usia 40 tahun, aku jauhkan dia dari tiga macam penyakit, yakni penyakit kegilaan, kusta, dan supak."

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau. Inilah 102,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
2: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
3: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngrungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, ngrungokno radio nang daerahmu masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
4: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
5: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, Saking Denpasar, Bali. Tiang demen mirengan radio, karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sane terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio.
6: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
7: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
8: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebo.

0: dengan Bapak Yensa di Radio Selangit FM, Sekdes Lubukin Baru, Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
2: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
1: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
2: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
1: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
2: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ah.
3: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
4: Poko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
5: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Belaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
4: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
5: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
4: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilus Sel T. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali.
3: Sudah terbukti ampuh Agarilus Sel T untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilus Sel T juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilus Sel T bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotik dan di radio kesayangan Anda ini.
6: Monggo Pak, niki wedange.
5: Oke Bu, suwun.
6: Napa lho Pak, kok lemes ngoten njenengan ki?
5: Iya Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kayak to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
6: Walah. Yo, najan to ngono yo panggon obate lho, Pak. Sing tenang-tenang. Positifne pikirane riyen kene jenengan. Niki lho, jari Bu Dokter, konsumsi Agarilus Drop mawon. Agarilus Drop ana gamat, pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
5: Oh, iyo ya, Agarilus Drop. Solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarilus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda. Memberikan nutrisi kecerdasan otak, anti pikun, stroke, gula darah tinggi,

berfungsi dengan baik. Kalau kita menemukan sesuatu yang beda dari payudara kita, haruslah kita waspadai. Jadi sebagai wanita, kita harus tetap bisa memperhatikan kondisi payudara kita. Ada

salah satu tanda bahwa ada masalah di dalam darah kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri, kemerahan pada payudara, melihat kulit dari payudara tidak seperti normalnya, kita harus waspada bahwa ciri-ciri tersebut bisa sebagai pertanda ada gangguan pada payudara kita. Kanker payudara merupakan hal yang mengerikan bagi wanita. Karena apa? Kanker payudara selain bisa

kita. Kita gunakan agar lusi jauh, di mana agar lusi jauh berperan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada payudara, dan kita gunakan juga agar lusi drop untuk melindungi sel-sel yang

0: ataupun tumor payudara. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat dokter herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerahmu masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio.
5: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
6: Keluarga Sehat Indonesia, payudara merupakan organ vital bagi wanita.

dari sisi kecantikan seorang wanita. Jadi bagaimana kita harus menjaga payudara kita agar terus sehat dan berfungsi dengan baik. Kalau kita menemukan sesuatu yang beda dari payudara kita, haruslah kita waspadai. Jadi sebagai wanita, kita harus tetap bisa memperhatikan kondisi payudara kita. Adakah tumbuh benjolan atau sesuatu yang membuat beda dari kondisi payudara kita? Misalnya puting terlihat tenggelam, pada normalnya tidak tenggelam, ya.

salah di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri,

0: payudara. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.
2: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Horse Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Horse Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Horse Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
3: Gas Bagas! Emang ono ibu iki lho angkat-angkat barang le. Yang dang ini ya.
4: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang. Boyo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
3: Alah le, wong cek enom kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Jigo 26, susu Etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis tak jajalen sik.
5: Kini telah hadir Zigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

لا

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Mungkin sebagian kita menyangka jihad yang paling besar adalah berjuang dan berperang atas nama kebenaran. Namun menurut sebuah hadis, berkata yang benar, terutama di depan penguasa, merupakan perjuangan yang paling berat. Buktinya, banyak sekali orang yang berkata benar di hadapan masyarakat, ternyata mereka dibenci, dimusuhi, dipenjara, dan bahkan ada yang dibunuh. Karena itu, orang yang berani berkata benar, khususnya di depan para penguasa, dan tentu dengan cara bijaksana, berarti ia telah menempuh jihad yang paling utama dan disukai Allah. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Jihad yang paling utama ialah berkata benar di depan penguasa zalim."

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. TV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
5: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
4: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
5: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
4: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilus Selte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilus Selte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilus Selte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilus Selte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
5: Ngapain, Mak? Celingak, celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
4: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana ya?
5: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak, Mak.
4: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
5: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun. Minum aja madu pala, tak jamin tokcer.
4: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, Madupala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum Madupala.
6: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
7: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
6: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
7: Kalau akreditasinya cak mano?
6: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
7: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
6: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
7: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
8: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
9: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
10: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
9: Morinda? Siapa lagi Morinda?
10: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
9: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak ya?
10: Ya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
9: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
11: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobat penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes.

0: Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai

0: 102,6 Citra FM Lubuyau, Citra Budaya Bangsa.
1: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Peluang jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
4: Assalamualaikum, nama saya Bu Sri Baroka, alamat Dusun 1, Taman Sari, Kecamatan Purbolinggo. Saya penderita infeksi kornea sudah 10 tahun. Berbagai tabib sudah saya datangin, ternyata belum mendapatkan hasil. Setelah saya disarankan Mbah Jari untuk minum Agarilus Drop, alhamdulillah dengan izin Allah, mata saya sudah berangsur-angsur membaik dan badan saya sudah fit kembali. Terima kasih Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
6: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
7: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
8: Pak, cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
8: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
8: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
8: Roren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
9: Kini telah tersedia herbal Roren. Roren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa aja jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Assalamualaikum, nama saya Bu Sri Baroka, alamat Dusun 1 Taman Sari, Kecamatan Purbolinggo. Saya penderita infeksi kornea sudah 10 tahun. Berbagai tabib udah saya datangin, ternyata belum mendapatkan hasil. Setelah saya disarankan Mbah Jari untuk minum Agarilus Drop, alhamdulillah dengan izin Allah, mata saya udah berangsur-angsur membaik dan badan saya udah fit kembali. Terima kasih Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Pak, cepet toh, gantian.
6: Iya Bu, sebentar.
5: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
6: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
5: Sabar Pak, coba minum ini.
6: Apa ini Bu?
5: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
7: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Bu ne, aku arep budal megawe sik Bu.
8: Iya Pak ne, alhamdulillah Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
6: Iya Bu ne, sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki Bu ne.
9: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam rangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan, konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
10: Ngapain, Mak? Cilingak-cilinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
11: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
10: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak, Mak.
11: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
10: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
11: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi.
12: Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau pereda stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Greset Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
13: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
14: 102,6 Citra FM.

Hey, 102,6 FM Lubuk Linggau. Tersisih nggak nih? Nggak tersisih dong. Kalau ada Radio Citra malam-malam kayak gini tuh sambil dengerin musik, lagu, salam sapa, tawa-tawa, hahaha, kita tuh merasa diutamakan banget ya. Untuk itu kalian semua sahabat Citra, selamat malam dan menikmati Rabu malam Kamis manis bersama Juna Kemilau MC Entertainment Wijoyo Luas di 30 September 2026. Inilah dia, tersisih dari Lilin Herlina.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Kesel aku, mas. Nenek ini kesel.
4: Astagfirullah, mbak. Sampean nyapa? Nyebut, mbak, nyebut.
3: Iki lho masmu lho panggang kon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lho sing cocok karo hipertensine masmu ki.
4: Oh alam mbak, mbak. Tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo agar lu serba drink. Kene yo alami, khasiat istimewa.
3: Ya wis, iki tak pake yo. Ge masmu. Agar Ilusir Badring, best seller Agar Ilusiris yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
5: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
6: Tip sehat dokter herbal. Tip sehat dokter herbal.
7: Keluarga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi, keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi tetap cantik, tetap sehat kulit kita, tetap sehat rambut kita, selain dari menjaga pola makan yang sehat, banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, kita juga bisa menggunakan suplemen yang memang sangat baik dan aman untuk kita konsumsi sehari-hari. Utamanya, untuk wanita-wanita yang sudah berusia di atas 40 tahun. Usia 40 tahun merupakan usia emasnya manusia, di mana puncak dari masa emasnya manusia adalah pada saat usia 40 tahun. Begitu lewat dari 40 tahun, sudah mengalami kemunduran lah semua organ-organ tubuh kita, baik kulit kita maupun organ-organ tubuh kita yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu ataupun wanita-wanita yang datang ke salon untuk suntik-suntik kolagen dengan maksud untuk mengencangkan payudara, mengencangkan wajah,

0: 11 tetes sehari. Insya Allah bisa membuat kulit kita tata kenyal, organ-organ tubuh kita menjadi muda, menjadi lebih cerah, menjadi lebih segar, lebih cantik, lebih menarik untuk dilihat suami kita utamanya. Jadi gunakan Agaris Drop setiap hari. Insya Allah walaupun kita gunakan dalam waktu yang panjang, Agaris Drop memiliki kandungan yang aman untuk kita konsumsi. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinje, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Bapak Yensa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
4: Kita terlatih patah hati dulu ya.

0: hati patah hati. Jangan patah hati dong, cari lagi ya. Ya udah deh kalau begitu Juna pamit undur diri. Terima kasih untuk yang gabung semua sahabat Citra. Selamat malam Kamis manis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
2: Bila kita merenungkan aktivitas hidup binatang, ternyata banyak binatang yang sangat kecil bentuknya, tetapi kadang dapat membawa malapetaka yang besar. Seekor gajah yang besar mati digigit semut. Ular mati disengat kalajengking. Yang membuka rahasia singgasana Ratu Bulkis kepada Raja Sulaiman ialah seekor burung pelatuk. Yang menyebabkan runtuhnya waduk besar Sat Ma'rib di negeri Yaman ialah tikus-tikus kecil. Demikian pula orang yang mati dibunuh nyamuk dan kuman-kuman kecil lebih banyak berlipat ganda daripada orang yang mati diterkam singa. Karena itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 26 dijelaskan bahwa Allah tidak merasa malu membuat gambaran tentang nyamuk dan bahkan binatang yang lebih kecil lagi. Salah satu hikmahnya, agar manusia tidak meremehkan bahaya sekecil apapun, sebab adanya bahaya besar karena asalnya dari yang kecil.

kita. Ojo lali ngrungokne campur sari sapore marem tenang. Nang kene 102,6 Citra FM wis mesti jos margonjo.

kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku dadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini?

0: News Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Rongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya bu, sebentar.
0: Loh pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh bu, kencing batuku kambuh loh bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh bu.
0: Sabar pak, coba minum ini.
1: Apa ibu?
0: Roren pak, ini bagus loh untuk bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, sar kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atas kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Cardinal Squalene solusinya. Cardinal Squalene solusinya. Squalene merupakan hasil ekstraksi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Cardina Squalene, produk terbaru dari Agarilu Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini, di apotek terdekat di daerah Anda.
1: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Jam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Setunggal atus kali koma enam, Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budo, Katur Indonesia, Katur Semani.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Ya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atas kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Semani.

0: kok mojo karo golek sambil oto ki.
1: Iki aku ngrasane nek benjora lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yo kok bingung arep tak kulu opo tak oseng.
0: Dah Bang Bayi papa, gek kasih arep rayu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda. Produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal, bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pas sang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Setunggal atus kalih koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

0: Dokter Herbal.
1: Sehat, Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia, kolagen yang ada pada Agarus Drop memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk bisa menjaga organ tubuh kita, memelihara organ tubuh kita untuk selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua, dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang, dari balita, dewasa maupun lansia, sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi Agarus Drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada Agarus Drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi Agarus Drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada Agarus Drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan Agarus Drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada Agarus Drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
0: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabah Pingin, Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Kakur Indonesia, Katersna.

0: Bapak?
1: Kembaran.
0: Oh, nggih, menika kembar.
1: Kembar.
0: Kembar siang.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nih, Yan. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mana?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5804.

0: 00. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
1: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Nah. Udah. Jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak ya?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cat pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres, 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Setunggal atas kali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etama Premium dibuat dari susu kambing Etama murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: Monggo Pak, niki wedange.
1: Nggih, Bu. Suwun.
0: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten lho jenengan ki?
1: Iya, Bu. Kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
0: Walah. Yo najan to ngene yo panggon obat lho Pak, Pak. Sing tenang-tenang. Positifne pikirane riyen nggih jenengan. Niki lho, jari Bu Dokter, konsumsi Agarilus Drop mawon. Agarilus Drop ana gamat, pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, Agarilus Drop. Selalu sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarilus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda. Memberikan

Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Nih. Alhamdulillah, Pak Nih wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Nih. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Nih. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Nih.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen,

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, Rasulullah bersabda, ada tiga doa yang pasti dikabulkan Allah tanpa keraguan, yaitu doa orang tua, doa musafir, dan doa orang teraniaya. Mengapa doa orang teraniaya termasuk langsung dikabulkan Allah? Orang yang teraniaya adalah orang yang tersiksa akibat kekejaman orang lain. Sementara ia tidak kuasa membalasnya, kecuali hanya meratap dan menangis. Menjadi orang teraniaya pada hakikatnya mengalami penderitaan yang paling sulit di antara manusia. Maka pantaslah bila doa orang yang teraniaya langsung didengar Allah dan dikabulkannya. Hanya Dialah yang kuasa menolongnya, dan Dia sangat murka terhadap semua bentuk penganiayaan.

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Kopi Dangdut, awali pagi.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
4: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
5: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
6: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar, Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
7: Indonesia masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Anda ingin hasilkan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres, 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
2: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
1: Eyalah, masih belum buah kok itu, Mak, Mak.
2: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
1: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin tokcer.
2: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau pereda stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar. Dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
3: Lapis 2,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

bercanda pagi-pagi ya sama Citra ya. Kota Lubuk Linggau pagi ini dihiasi dengan cuaca yang mendung tapi seperti kabut asap, nggak tahu deh ya. Kalau kemarin itu Bang Jay banyak dapat komentar dari teman-teman, katanya Bang ini bukan mendung Bang tapi kabut asap gitu ya. Tapi nggak tahu deh Bang Jay, kalau dibilang kabut asap sekarang udah hujan sering terjadi, terus juga intensitasnya bukan kecil ya, bahkan lebat banget. Seharusnya kalau memang masih ada titik api udah selesai itu, udah nggak ada lagi ya kan, diguyur hujan dengan intensitas yang biasa lebatnya. Tapi masih ada aja Bang Jay, nggak tahu tuh dari mana kok bisa masih ada kabut asap ya. Atau mungkin ada titik-titik api baru karena memang masih apa ya, intensitas hujan itu walaupun sering kan belum masuk ke musim hujan banget ya. Mungkin masih ada lahan-lahan bergambut yang memang apinya itu mungkin di dasar tanah atau sahabat Citra, bukan di atas tanah. Kalau di atas tanah mungkin langsung padam, tapi kalau yang di bagian dalam, yang di bagian dasar lahan-lahan bergambut mungkin masih bisa menimbulkan kebakaran baru atau titik api baru walaupun sudah diguyur hujan. Tapi lagi-lagi itu hanya prediksi Bang Jay, nggak tahu kalau fakta dan realitanya. Tapi yang jelas memang kemarin dan pagi ini masih diselimuti seperti kabut-kabut gitu sahabat Citra. Nggak tahu kabut asap atau memang kabut yang terciptakan oleh apa namanya itu, partikel-partikel air kecil gitu sahabat Citra, yang memang membuat jarak pandang kita menjadi terbatas. Tapi faktanya apa Bang Jay gak tahu sahabat Citra. Yang penting untuk sahabat Citra, Bang Jay sarankan untuk jaga kesehatan ya, dengan agar ilusilte-nya setiap hari, apalagi di musim kondisi yang sekarang ini lagi masa peralihan atau masa-masa perubahan ya, dari musim kemarau menuju ke musim penghujan. Nah biasanya di masa transisi ini sahabat Citra, kita merasakan tubuh kita agak-agak gak enak, flu, batuk dan sebagainya, karena memang tubuh kita dipaksa untuk beradaptasi dengan kondisi cuaca saat ini. Ya, di program Citra Kopi Dangdut hingga pukul 8 pagi untuk sahabat Citra semuanya di pagi ini, rapatkan barisan di via telepon. Boleh banget yang request lagu Dangdut Hits, kemudian Dangdut terbaru ya, Dangdut Koplo, ada juga Pop Koplonya. Silakan di 0733451977. Tapi nanti di segmen selanjutnya ya sahabat Citra ya. Karena di segmen ini Bang Jay ada informasi yang Bang Jay kutip dari linggaupost.co.id yang terjadi dan viral tentunya seputar wilayah Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya. Ya sahabat Citra, dari laman informasi yang Bang Jay kutip dari linggaupost.co.id, geger maling alpukat di Batu Urip Tabajemeke Lubuk Linggau. Tiga pelaku ditangkap warga saat hendak kabur. Ya sahabat Citra, aksi pencurian buah alpukat di Kelurahan Batu Urip Taba, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1 berhasil digagalkan warga, yakni SW 32 tahun dan MA 34 tahun, keduanya warga Kelurahan Ulak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2, Kota Lubuk Linggau, dan RAR 17 tahun, seorang pelajar berstatus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Diamankan warga dan diserahkan ke tim Elang Timur Polsek Lubuk Linggau Timur 1. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu malam 26 September 2026 sekitar pukul 23.30 menit waktu Indonesia Barat di Jalan Kelapa RT 05 Kelurahan Batu Urip Tabak, dan korban mengalami kerugian 32 kg buah alpukat dengan taksiran nilai Rp960.000. Kapolsek Lubuk Linggau Timur Ibtu Jamar Bolivar SHMH CMSP CPHR melalui Kanit Reskrim Ibda Jauhari SH membenarkan pengungkapan kasus tersebut. Ya, jadi sahabat Cira, kasus ini bermula saat pelapor berinisial MR 41 tahun seorang PNS warga Tabakoji hendak bermain gaple ke rumah temannya di sekitar TKP. Ia bertemu dengan dua rekannya RP 46 tahun dan N 40 tahun. Sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat, saat dalam perjalanan pulang, saksi RP melihat tiga orang mencurigakan sudah berada di atas sepeda motor dan hendak melarikan diri setelah memetik alpukat milik adik pelapor. Mendengar teriakan maling, pelapor bersama saksi dan warga sekitar langsung mengepung dan mengamankan tiga tersangka di lokasi. Korban kemudian melapor ke Polsek Lubuk Linggau Timur 1 dengan laporan polisi nomor LP-B-27-9 Romawi-2025 dan SPKT.

0: Mendapat laporan tersebut, tim Elang Timur unit Reskrim Polsek Lubuk Linggau Timur 1 yang dipimpin langsung Kapolsek Ibtu Jumar Bolivar bergerak cepat ke TKP pada Minggu 27 September 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Petugas berhasil mengamankan 3 terduga tersangka. Ketiganya mengakui perbuatannya telah mengambil buah alpukat milik korban. Dari hasil pemeriksaan, mereka mengaku sudah 2 kali beraksi di lokasi yang sama. Dalam pengungkapan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 32 kg buah alpukat hasil curian, 9 pisau dapur, gang stainless, lilit, karet, dan hitam ukuran 12 cm, 9 pisau kecil bersarung pipa putih ukuran 6 cm, kemudian 1 buah karung putih merek Nusa Kita, dan 1 unit sepeda motor Yamaha Vega ZR biru tanpa nopol. Ya sahabat Cira, saat ini ketiga tersangka telah ditetapkan sebagai tersangka setelah gelar perkara. Terhadap para tersangka dilakukan penahanan di sel tahanan Mapolres Lubuk Linggau untuk memperlancar proses penyidikan. Penyidik telah melakukan cek TKP, pemeriksaan korban dan saksi, penyitaan barang bukti hingga pengiriman SP2 HP. Rencana tindak lanjut meliputi pemeriksaan tambahan, melengkapi berkas perkara, dan koordinasi dengan jaksa penuntut umum. Sampai jumpa nanti Bang Jaya kembali lagi selepas pesan berikut ini, tetap di Citra FM Lubuk Linggau.
1: Kami akan kembali setelah yang satu ini. Terus didengar.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
3: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
3: Ya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Citra Kopi Dangdut, awali pagi dengan happy.
7: Awali pagi dengan happy.
8: Karena terlena oleh pesona alunan Kopi Dangdut.
0: Iya, masih di program Citra Kopi Dangdut bersama Bang Jay di pagi ini. Dan silakan di segmen ini bagi sahabat Citra yang mau bergabung, Bang Jay akan sapa-sapa di via teleponnya. Silakan di 0733451977 ada siapa kita akan sapa. Halo Citra Kopi Dangdut Agaril Silti.
9: Awali pagi dengan happy, HCT sehat, segar, semangat.
0: Semangat. Ada Mbak Fatimah kawasan Blitar Curup ya.
9: Ya.
0: Bagaimana cuaca di kawasan Blitar Curup pagi ini?
9: Ini lagi mendung Mas, nanti saja nggak tahu, kemarin tuh panas pagi mendung tuh.
0: Kemarin panas berarti ya, tapi paginya mendung, sama aja hari ini.
9: Ya.
0: Ini nggak tahu sih ini mendung atau kabut. Kenapa?
9: Hari Senin tuh hujan beberapa kali hujannya.
0: Hari Senin hujan Lubuk Linggau hujan nggak Senin ya, lupa Bang Jay. Sepertinya hujan
9: di
0: ya.
9: Di situ hujan, di sini enggak.
0: Hari Minggu Linggau hujan gede tuh, bahkan disertai dengan angin kencang juga tuh ya.
9: Iya, di sini enggak tuh.
0: Mbak Fatima mau ditemani lagu apa pagi ini Mbak?
9: Lagunya apa ya Mas ya? Apa tuh lewat pintu belakang aja lah Mas.
0: Lewat pintu belakang?
9: Ya.
0: Oke, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja Mbak Fatima?
9: Salam-salamnya buat Mbak Ica. Ya Mbak Ica, Mbak Ica. Buat Mbak Nik, buat Pak Rahidi. Bu Sumarni, Mama Isla, Cucu Naiki.

0: minta maaf Bang Budi.
1: Ayo, siapa lagi?
0: Papa yang berhasil, ya Mas Joko, lari yang bersemetu baru galingan.
1: Ayolah, Mas Arief.
0: Mas Bang Kapul, Mbak Herawati.
1: Mas Armono. Iya, semuanya aja ya, tanpa terkecuali ya.
0: Ya, ya.
1: Spesialnya buat siapa ada?
0: Spesialnya untuk Mas Wijaya aja.
1: Baik, terima kasih banyak ya Mbak Fatima ya.
0: Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya ada Mbak Fatimah kawasan Blitar Curup yang sudah bergabung menyapa pagi ini sebagai penelpon pertama. Kita sapa lagi ada siapa? Halo, Citra Kopi dan Duta Garilo Selte.
2: Awali pagi happy dengan happy. Awali pagi dengan happy bersama Garilo Selte, sehat segar semangat.
1: Semangat, nah itu baru betul ya. Ada Mas Artanto kawasan Tembesu.
2: Semangatnya aku lupa.
1: Orang mas angin semangatnya justru nggak akan pernah lupa loh. Ini malah kebalikan.
2: Karena semangatnya masuk kan dari lalu maksudnya itu.
1: Oh jadi saking semangatnya masuk.
2: Jarang-jarang bisa menembus pagi ini.
1: Jarang-jarang gimana orang rutin juga nih telepon ya kan?
2: Mari ya.
1: Sedang apa aktivitas pagi nih mas?
2: Sedang nanti mau sarapan tapi masih lama agak nanti terlambat.
1: Masih nunggu sarapan pagi ini ya.
2: Sudah kalau sarapan sudah
1: lama. Oh, udah. Jadi apa yang ditunggu tadi?
2: Apa yang ditunggu agak dingin dikit lah.
1: Oh gitu. Oh ya itu namanya belum sarapan. Udah sarapan mah udah makan.
2: Oh sarapan nanti rencananya ini.
1: Iya mau sarapan ya kan. Berarti belum sarapan kan?
2: Loh.
1: Tadi bilangnya udah.
2: Angel ini.
1: Iya. Ya deh Mas Artanto.
2: Iya.
1: Iya, sehat selalu bawa sekeluarga ya. Mau ditemani lagu apa ini?
2: Sehat selalu juga lah. Lagunya dari Pia Palen aja lah.
1: Apa judulnya?
2: Pia Palen judulnya itu apa namanya itu?
1: Apa?
2: Apa yang lagu apa yang lagu pop kemarin lo pokoknya.
1: Aduh, banyak lo Pia Palen mah.
2: Iya, itulah. Sebenarnya. Ini aja. Apa? Lagu Malaysia dari Pia Palen.
1: Malaysia dari Pia Palen.
2: Atau enggak ini aja biar gampang lagunya bisa kita pantai Bali apa pantai Bali
1: oh cinta di pantai Bali
2: nah ya itu mantap itu reggae ada pop terus reggae-nya gitu
1: cinta pantai ya. Bali enggak ada mas
2: ada yang cinta di pantai Bali itu ada versi kita itu
1: cinta pantai Bali ya
2: atau enggak judulnya Pulau Bali kayaknya.
1: Waduh, enggak ada nih cinta di pantai Bali nih.
2: Pulau Bali ada enggak?
1: Apa?
2: Pulau Bali.
1: Pulau Bali. Sebentar ya. Pulau Bali. Adanya aku tetap Bali. Aku tetap Bali adanya.
2: Loh. Sebentar. Apa ini kita kemana ya? Ah, bagus loh itu.
1: Ada. Cinta di Pulau Bali.
2: Nah, iya mungkin coba.
1: Iya, ini nih dari Sagita. Cinta di Pulau Bali bukan cinta.
2: Iya, itu mantap itu.
1: Liriknya cinta di Pantai Bali ya.
2: Iya.
1: Oh iya, nanti diputerin cinta di Pulau Bali. Cinta.
2: Iya.
1: Ya, salam-salamnya buat siapa saja?
2: Salamnya buat Bapak Fatima, juga buat Mama Isla, Bang Janti, Kang Harmono, Mas Arif, Mas Aladin, Bang Zul. Ya, kemarin juga berkomunikasi juga Bang Jo, juga buat siapa itu Mbak Herawati, Putri Pak Lawang, Kang Sumarno, Kang Suratno, Adi Roidi, Mbak Gus, Mama Depan, Kang Wahyu, Junaidi, Mama Angel, Mama Irma, Bunda Fitri, juga buat siapa ya? Sudah nanya mau benar kata Mbak pertama ada lupa Mbak Ida, ada. Kang Adi Waluyo, Pak Lamis.
1: Ya.
2: Pokoknya buat semua pengen citra lah yang berbisik. Kalau mohon maaf ya, karena kebatasan ingatanku. Jadi ya buat semua saja lah.
1: Ya, spesialnya buat siapa mas?
2: Spesialnya buat kita semua. Mudah-mudahan selalu lancar menjalani aktivitasnya tanpa ada halangan apapun lah ya.
1: Terima kasih banyak ya Mas Artanto ya.
2: Oke, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu di mana? Terima kasih ada Mas Artanto kawasan Tembesu yang sudah bergabung dan menyapa. Aku di sini. Kita sapa lagi sahabat Citra. Halo Citra Kopi dan Duta Garilo Selte.
0: Awali pagi dengan happy ya Garilo Selte, sehat segar semangat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Depan kawasan Ki Dua Wonorjo.
0: Iya, kini dengarin ini sama lu terus.
1: Alhamdulillah berarti kan.
0: Iya.
1: Ya, sedang apa aktivitasnya pagi ini?
0: Habis masak ini.
1: Habis masak, wah luar biasa ya. Habis masak buat suami tercinta. Mas Leman udah berangkat?
0: Belum ini, masih ngerokok.
1: Nah, belum ya. Weh, pokoknya seruput terus tanpa putus. Sehat selalu pokoknya untuk Mas Leman ya, sekeluarga ya. Mau ditemani lagu apa ini Mama Devan?
0: Lagunya itu aja. Kemarin itu enggak, Ojo Gendaan bisa enggak?
1: Ojo Gendaan. Oke, nanti diputerin ya.
0: Ya.
1: Ojo Gendaan versinya Epi Asmara atau originalnya nih dari Pak Debas?
0: Yang itu ada enggak yang agak ngebeat?
1: Yang agak ngebeat ya, mungkin versinya Epi Asmara ya, nanti diputerin ya Ojo Gendaan. Enggak ada ternyata ya. Bukan Ojo Gendaan, Ojo Getun. Ojo Gendaan dari Pak Debas ternyata adanya.
0: Iya, itu kan cuma satu versinya. Cuma Mama Depan kok gitu.
1: Ya, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja Mama Depan.
0: Buat Mbak Fatima tadi, buat Mbak Ida. Ayo naikin Mbak Ida. Besar Tanto lupa ya.
1: Lupa tadi. Tadi
0: Mas Ari, Mas Harmono, Mas Wahyu Jahid, Pak Rohidi, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Juga Pak Muslim, Pak Yono, Pak Amir. Terus Bu Junaidi, Putri Mbak Lawang, Putra Mbak Lawang, Bu Junaidi, Junaidi lagi. Terus Mbak semuanya aja tanpa terkecuali kalau udah naik ini.
1: Ya, spesialnya buat siapa spesialnya?
0: Ya spesialnya buat kita semua, semoga sehat panjang umur, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mama Depan ya.
0: Ya makasih ya. Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mama Depan yang sudah bergabung ya. Mas Arif, mana nih Mas Arif? Biasanya pagi-pagi udah gabungan dia. Ini tumben-tumbennya ya kan. Kita sapa lagi. Halo Citra Kopi dan Duta Garilo Selte.
3: Garilo Selte. Awali pagi
1: dengan hati
3: sehat segar semangat. Ya,
1: Garilo Selte sehat segar semangat.
3: Awali mas, masih Wira Masuan.
1: Ada Bu Desu Marmi kawasan Kisah Tambah Asri ya.
3: Kabarnya masih sehat.
1: Alhamdulillah baik. Hendaknya kabarnya juga sama dari Bu Desu Marmi ya, sehat ya.
3: Ya.
1: Alhamdulillah. Ini sedang apa aktivitas Bu De?
3: Masih di rumah ini, mau
1: di rumah
3: mau
1: aja.
3: Ke kebun nanti.
1: Mau ke kebun ya, tapi kopi dangdut dulu nih jangan lupa ya.
3: Nyantai dulu, ngopi dulu.
1: Betul sekali.
3: Rapat dulu.
1: Mau ditemani lagu apa kalau begitu pagi ini?
3: Apa lagunya ya?
1: Apa?
3: Salammu Sendiri aja.
1: Salammu Sendiri versinya Pak Slamet atau versinya Cantika Davinka?
3: Pak Slamet.
1: Pak Slamet aja ya nanti diputerin. Salam-salamnya buat siapa saja ini, Budi Sumarmi.
3: Buat Mama Sipan tadi, buat Mas Hartanto,
1: Mama
3: Fatima, Mama Isla, buat Taro Ibi, sekeluarga, buat Mas Arif, buat siapa lagi, Mas Adi Waluyo, buat Pak Mit, Pak Kartis, Bu Kartis, buat Mas Wahyu Jaya, buat semuanya aja lah mas.
1: Semuanya aja, spesialnya buat siapa?
3: Buat Mas Jaya, selamat tugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu panjang umur.
1: Amin. Amin. Amin. Ya Allah. Itu aja, terima kasih ya Bu Desumarmi ya.
3: Terima kasih waktu.
1: Yuk.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Budi Sumarmi kawasan Kisatu Tambah Asri yang sudah bergabung juga. Bang Jojo, selamat pagi untuk sahabat Cira semua yang monitor dan berusaha mungkin untuk bergabung di via telepon, tapi agak susah karena rebutan ya sahabat Citra ya. Selamat pagi aja deh, selamat mengawali aktivitas di hari ini. Mudah-mudahan aktivitas lancar dan juga bahagia selalu menyertai kita. Nanti Bang Jaya akan kembali lagi, Bang Jadirkan yang sudah di request dari via teleponnya untuk sahabat Cira tetap semangat di semua aktivitas hari ini.